to dan daga ta lalle kan dan shekara 80 sai ya ji English ta bakin Sani Ali Dandawo da wakar Margegon Ja Sokoto Ali Shehu Kangiwa Allah ya ji kansa da gafara ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imanin sa ne saurare aka ce wai tuka tuka tuk yarcin kuna gore daki zamu dakata anan kar mu zo mu ci gona da iri amma insha Allah bangaren Hausan kuwa mu sake da gobe ni da rubi insha Allah akan mita 92.9 ta hanyar radio mai Sanfon FM yanzu gaisuwa ga dukkanin masu sauraron mu daga jihar Lagos a madadin abokin aiki na da muke dakin shirye-shirye wato Galibaffa bangaren Yarba yanzu naga wato Fauziya ta riga ta shigo da haka dole mu hada ta yanzu da mai saurare Umar Kursalihu dun dai sunana kenan ai kashe mako lafiya.